Ada Rizky Febian dengan Salah Teman Berdua. Salah satu yang mungkin bisa lo jadiin referensi buat jalan hari ini, lo bisa nonton filmnya Operasi Pesta Copet, filmnya Balai paling baru ya, bareng sama Christo Emmanuel. Ini produknya Imaginary, produknya agak lain. Disutradarain sama Eddie Kemot. Dan juga kayaknya seru ya, lu nonton film tapi juga bakal berasa nonton konser, karena diambil pas lagi Pesta Pora kemarin tuh. Walaupun sempat ganti nama dari Operasi Pesta Pora menjadi Pesta Copet, gue yakin ini bisa jadi salah satu tontonan liburan yang bisa lu nikmatin di hari libur ini. Gimana? Tertarik?

98 Pro 2 Jakarta ada Yura Yunita dengan tangan apa teman Pro 2? Kalau hari ini lu gak kemana-mana juga gak kenapa-napa. Istirahat aja di rumah sambil recharge body gitu ya. Karena sesungguhnya istirahat itu juga lebih penting dari apapun, apalagi buat lo yang kerjanya memang setiap hari gitu ya, gak ada liburnya. Jadi ya better istirahat aja di rumah. Kalau kerjanya sampai 24 hari selama seminggu, waduh bahaya juga. Kayak lagunya Romaria ya dengan 24/7.

Ada Bernadiah dengan Rabun Jauh, teman berdua. Ini kayak dia nyeritain kalau lagi manggung gitu ya. Manggung dengan kayak skala yang gede gitu, kayak pesta pora. Dia selalu berharap ada orang yang dia cinta itu ikut nonton gitu, tapi ternyata enggak ada. Dia punya Rabun Jauh juga gitu. Dan dia ngomongin soal konser yang memang lagi rame-ramenya gitu ya. Mereka sempat ada pesta pora sampai dibikinin film Pesta Copet. Dan ini satu film yang menurut gue lumayan menarik premisnya ya. Karena lo bisa ngelihat satu film tapi juga sambil ngelihat konser gitu. Dengan bungkus kemiskinan struktural. Kayaknya filmnya bakalan seru sih. Lo bisa jadiin salah satu tontonan di hari libur ini.

Selamat siang FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama gua Angga yang nemenin lo di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Tanggal 25 Agustus sudah berjalan. Dan tentunya ini memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini 12 Rabiul Awal ya. Betapa kadang-kadang tuh kita enggak habis pikir ya. Kayak gue sering lihat ceramah-ceramah Ustadz Felix gitu ya, ketika dia bisa ngejelasin secara detail tentang Nabi Muhammad gitu. Dan banyak hal-hal yang memang beyond gitu ya, yang gak mungkin itu dilakukan sama manusia biasa, yang bikin kita memang, ya beliau Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad yang harus kita benar-benar tauladani gitu. Apapun yang dilakukan di dunia ini, yang bikin kasih petunjuk-petunjuk yang sebenarnya tujuannya adalah untuk memudahkan kita. Bahkan salah satu mukjizatnya yang luar biasa adalah kan ketika dia tidak bisa membaca menulis, tapi dia bisa menghafal wahyu yang diberikan Allah gitu. Itu amazing banget sih. Dan tidak lupa satu kata pun gitu, itu kayaknya ya memang bukan manusia biasa lah pasti ya. Jadi sekali lagi selamat memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Jakarta, that was from Troy Sivan with Charlie XCX 99. Salah satu yang rame ya soal pemburu pesta copet. Itu adalah ketika ya dipegang sama Imaginary yang kita tahu memang punya standar yang berbeda gitu ya kalau bikin film. Masif, terus juga punya apa ya, keunikan gitu. Pengen bikin film yang biasa-biasa aja. Dan ketika ngajak Eddie Kemot yang juga belum pernah menjadi saudara pun, ini jadi salah satu yang boleh dibilang kan gambling ya. Tapi dengan pengalamannya Eddie Kemot sebagai pernah bikin video klip, juga sering jadi show director gitu ya. Jadi kayak sesuai aja dengan pesta pora ini, pesta copet ini gitu. Dibintangin sama Iqbal, terus ada Kristo, terus juga ada Ojan, dan juga tentunya yang seru adalah ada komedi-komedinya. Konsultan komedinya masih Awe yang udah sukses bikin jadi lucu agak lain satu dan agak lain dua. Jadi pantaslah untuk jadi salah satu tontonan yang bisa lo pilih di hari libur ini, teman berdua. Sementara ada juga film-filmnya lain sih ya. Kayak filmnya Reza Arab tuh harusnya horor. Itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan lo nonton, teman berdua.

Selamat berdua di Jakarta. Ada Agnes Kamelay dengan Kemau Dia, teman berdua. Ketika kita menginginkan sesuatu, ya memang harus diperjuangkan, harus dikejar. Jangan sampai cuma mau-maunya doang tapi gak mau usaha, ya gak sih? Jadi kalau lagi ada satu keinginan, teman berdua, lo bisa manifest dari sekarang supaya keinginan-keinginan lo tercapai, supaya apa yang lagi lo impi-impikan tuh bisa terwujud gitu. Karena kalau cuman pengen doang kayaknya enggak deh. Walaupun memang penting ya afirmasi apapun, ya boleh bilang asbun-asbun aja enggak apa-apa gitu. Tapi tetap kalau misalnya lo pengen itu benar-benar kejadian, harus ada sesuatu yang lo apa ya, mengarah ke situ gitu. Jadi semoga apa yang lagi lo cita-citakan semuanya bisa berhasil ya.

100% Pro 2 Jakarta masih bersama Angga yang mesin menu juga di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yang lagi rame di Threads dan juga di Twitter ya, di X gitu, adalah Agnes Mo yang direkomendasikan untuk bisa main jadi Psylocke di Marvel Studio. Dan ya ketika ditawar kayak gitu pasti Agnes mau lah, karena ini setelah kemarin di film Reachers series ya, dia menarik banyak perhatian, bikin jadi orang gimana gak sih, bisa jadi orang ngerasa wah kayaknya Agnes Mo pantas nih untuk banyak role gitu, termasuk film-filmnya Marvel. Semoga kejadian ya teman.

105 FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Angga. Dan salah satu hal yang membanggakan nih, ada satu ilustrator dari Depok yang kembali mengerjakan project untuk MV-nya Ariana Grande. Nama studionya itu Rising 67 Studio, yang ngerjain untuk artwork-nya MV Head That I Met Me You Love Me. Nah, sekarang sedang mengerjakan font text untuk artwork di MV Petal. Wah, rame. Semangat nih Depok Pride.

Selasa FM Radio Jakarta, rahasia aku. Aduh, rahasia hati sih sebenarnya. Tapi udah jam 10 nih. Kayaknya gua harus pamit dulu ya. Karena bentar lagi mau dilanjut sama Yvonne yang bakal nemenin lo di Produk Hitlist. Abis itu lo bisa request request tuh di 0811-800-105 atau juga bisa DM di Instagram @produkfmjkt. Thank you banget ya. Sampai ketemu lagi besok sama gue.

Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.

0: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Cormedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar gembira datang dari panggung hiburan layar kaca global di mana pihak produksi secara resmi memamerkan jajaran aktor baru yang akan memerankan karakter penting Koza, Toto, Pel, dan Chaka dalam serial live action One Piece Season 3. Pengumuman deretan jajaran pemain untuk busur cerita Alabasta ini langsung menyedot perhatian para penggemar di seluruh dunia yang mengapresiasi pemilihan aktor serta kemiripan visual mereka dengan versi anime maupun manga aslinya. Langkah pamer jajaran pemeran ini sekaligus mengonfirmasi bahwa tahapan produksi musim ketiga kini tengah berjalan intensif untuk menyajikan kualitas visual dan adaptasi cerita yang lebih megah. Beralih ke panggung bioskop internasional yang diwarnai persaingan ketat di mana film Spider-Man terbukti masih tangguh mempertahankan posisinya di puncak tangga box office dari ancaman teror film horor terbaru Insidious 6. Penjualan tiket yang tetap stabil dan antusiasme tinggi dari para penonton lintas generasi membuat aksi pahlawan manusia laba-laba tersebut sukses meredam dominasi film horor pesaingnya di akhir pekan ini. Para analis bioskop memprediksi bahwa performa komersial sang pahlawan super masih akan berlanjut kuat hingga beberapa pekan mendatang berkat ulasan positif dari publik.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari ranah industri film animasi di mana sang sutradara dikonfirmasi telah resmi memulai proses pengerjaan proyek sequel dari film animasi sukses Nilai. Keputusan untuk melanjutkan kisah populer tersebut diambil setelah karya perdananya meraih sukses besar secara komersial serta mendapat apresiasi tinggi dari para kritikus film. Pihak rumah produksi membocorkan bahwa sequel terbaru ini akan membawa eksplorasi dunia fantasi yang lebih luas, pengembangan karakter yang lebih mendalam, serta peningkatan kualitas teknologi animasi visual untuk memanjakan para penikmat film keluarga.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hello, selamat pagi. 25 Agustus 2026. Ditemani barengan sama Ivone Cermedian yuk. Di hari libur ini, dari jam 10 sampai jam 3 nanti, kita seru-seruan bareng. Yang mau kita request, langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3 ya, teman Pro 2. So buat kamu yang pengen banget dinikmatin, ditemenin sama lagu-lagu yang bisa kamu nikmati maksudnya di Pro 2 FM Jakarta, langsung aja WhatsApp-nya di nomor 0811-800-105, teman Pro 2. Terus baru kasih tahu deh, pengen dengerin lagu apa, judulnya apa gitu ya. Tapi jangan lupa, pokoknya kasih tau nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Pagi Kak Yvonne, yeay. Udah lama gak kelihatan Kak, abis ambil pelatihan sertifikasi dari kantor ya. Kasih tau gak ya? Iya, kemarin beberapa hari ada sertifikasi, terus lanjut libur deh. Jadi baru hari ini nemenin kamu ya. Orang-orang libur, gue masuk tuh happy banget sih. Jalanan sepi ya. Nama gue Bi dari Tangsel, mau request lagunya To Love You More dari Celine Dion. Waduh, lagunya lama banget, kayak lagu yang sering didengerin sama bokap gue. Tapi sayangnya lagu Celine Dionnya gak ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Kalau misalnya pengen ganti sama lagu lain boleh ya, chat aku lagi di Pro 2 FM Jakarta. Terus ada juga dari oh ini cuma doain aja. Oke, terima kasih ya, baik-baik banget deh, love you. Ada Maria yang pengen dengerin lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace katanya. Oke, yang featuring barengan sama Andi Rianto, sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari No Name, halo Kak, baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, pengen deh dengerin lagunya Marshmello, boleh kali ya, yang Okay Not To Be Okay. Kolaborasi barengan sama Demi Lovato ya. Oke, nanti Yvonne bakalan cariin. Terus ada juga dari No Name, nomornya di 0856-2510 sekian-sekian, yang pengen dengerin lagunya Semi Simorangkir dibalas dengan dusta. Waduh, tungguin ya, nanti Yvonne bakalan puterin. Sekarang kita singalong dulu sama Sumpah Mati. Buat kamu yang baru banget dengerin, pengen ikutan request juga, langsung aja WhatsApp-nya di nomor 0811-800-105.

enak banget ya sama Bro Dua. Kalau lo udah tulus, tapi ternyata dibalesi bukan sama ketulusan, dibales dengan dusta. Aduh. Ya udah, berarti itu bukan orang yang tepat buat kamu. Dia gitu ya. Nanti pasti bakalan dipertemukan sama orang yang tepat di waktu yang tepat kok. Jadi kalau misalkan emang lo sekarang lagi merasakan galau, yang kayak waduh galaunya brutal banget nih gitu ya, lewati aja masa-masa itu. Nanti bakalan mempertawakan gitu ya. Lo bakalan ngetawain masa-masa lampau yang mungkin jadi hari-hari terburuk lo, jadi kayak momen terpuruknya lo gitu ya teman Bro Dua. Tapi yakin pasti itu bakalan mengantarkan lo kesuksesan, terus juga mengantarkan lo ke orang yang memang lebih tepat gitu ya. Jadi nikmati aja kalau memang lagi di masa-masa galau. Masih ditemenin barengan sama Yvonne, sama lagu-lagu enak pilihan dari teman Bro Dua. Yang pertama nih ada Bianoza di Jakarta Barat. Hello, mau request lagunya Rizakri masing-masing ya. Oke, ini kolaborasi barengan sama Ade Govinda. Sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Zidan di Bekasi, request lagu Seribu Kali dari Gea Indrawari. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga Bahrum di Kemayoran yang pengen dengerin lagunya Hara, Celah Hati. Nanti gue cariin dulu ya. Yang pasti kita singlong dulu sama masing-masing dari Ernie Zakri dan Ade Govinda.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di Pradewa Hitlist, ditemani barengan sama Yvonne. Tiga lagu penutup di putaran pertama kali ini. Lagu yang direquest sama teman Pradewa nih. Langsung aja ya. Jadi tiga lagunya ada kolaborasinya Yofi, Tulus, dan Glenn, Aduh Rayu. Terus nanti ada Blackpink, Dududu, sama Nino Pergilah. Yang bakalan Yvonne puterin sekarang juga.

Hitlist. Produa Hitlist masuk di putaran kedua. Kamu masih ditemenin barengan sama Yvonne ya. Udah di jam 11 nih. Tanggal merahnya. Lagi ngapain teman Produa? Buat kamu yang PD-nya di tanggal 25 sih enak ya. Ini tanggal muda. Tapi berbeda buat kamu yang mungkin PD-nya di tanggal 1. Ya sudah, nikmati aja lagu-lagu di Produa FM Jakarta ya teman Produa. Kita buka di putaran keduanya sama lagu yang di request dari David di Tangerang. Pengen dengerin lagunya Kisah Klasik di Sekolah dong, Krisya. Karena yang versi Krisya-nya gak ada, yang ada di playlist Produa FM Jakarta versi dari Pasto. Jadi gue puterin yang ini ya, kita sing along bareng.

Berisik dari Dere, baru banget Ivan Putri buat kamu. Lanjut lagi yang mau bacain lagu-lagu yang direquest sama teman Pro 2. Please banget sabar teman Pro 2, jangan di telepon karena kita tidak ada settingan telepon di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya. Cukup WhatsApp aja, nanti Ivan bakalan bacain kok ya. Jadi tenang aja, bakalan dibacain dari bawah. Jadi tungguin kalau misalkan lo baru banget ngechat ya. Ada Safia di Bekasi, pengen dengerin lagunya Ekspektasi. Ekspektasi dari mana nih? Dari Okin atau dari Kunto Aji? Coba pilih, kasih tahu mau yang mana ya. Terus ada juga Nasrudin Pondok Gede yang pengen dengerin lagunya Malu-Malu. Lagunya siapa? Nanti gue cariin, coba chat lagi ya. Terus ada, oh tadi ini yang B dari Tangsel, ganti lagu, oke. Terus ada juga Ira yang mau request lagunya Pendampingmu dari Sabrina, oke. Ivan bakalan puterin buat kamu. Buat kamu juga yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta terus pengen ikutan request lagu, boleh banget ya teman Pro 2, langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

aman gitu. Lanjutkan. Liudra, baru banget Ivan Putri buat kamu. Coba dong, kalau lo pengen nyaman di Pro 2 FM Jakarta, pengen dengerin lagunya siapa sih? Kasih tahu Ivan, WhatsAppnya di nomor 0811 800 105. Jalanan tadi pagi lancar banget. Gue dari rumah ke sini tuh sekitar 30 menitan gitu loh, teman Pro 2. Lo gimana? Coba kasih tahu dong. WhatsApp ya di nomor 0811 800 105. Di jam-jam segini gimana trafiknya? Apakah makin siang Jakarta makin padat? Karena banyak yang mungkin pengen hangout, nonton, atau sekedar kulineran aja di sekitar Jakarta, atau pengen ke negeri Blok M. Biasanya gitu ya. Apa namanya, entah libur atau weekend, biasanya tuh nyari makannya di Blok M aja deh, karena banyak pilihan gitu ya. Kita lanjut sambil aku temenin sama lagu-lagu pilihan dari teman Pro 2. Ada dari, gak ada namanya nih, nomornya di 0838-7214 sekian-sekian. Setelah sekian puluh purnama gak pernah dengerin radio di rumah, begitu ceklik pas RRI Pro 2, ceklik gak tuh? Langsung kesengsem, pengen dengerin lagunya Andin, Sahabat Setia. Jadul sih, karena jadul jadi lagunya gak ada. Kalau emang pengen tetap diputerin lagu Andin yang Moving On gimana? Gue bakalan puterin, udah dimasukin ke playlist nih. Kalau misalkan iya, langsung gas ya. Terus pengen lagunya Sabrina Leonor, sudah diputerin tadi ya. Jadi aku gak bisa puterin lagi. Terus Hara, Celah Hati juga udah. Terus ada juga dari Alnaira di Bintaro yang pengen dengerin lagunya Mahalini, Kemarilah Tenang. Makasih Kak Ivon. Siap, nanti Ivon bakalan puterin, ditungguin ya. Terus ada juga dari mana nih? Ini apa namanya, cuma telepon-telepon doang ya. Jadi gue gak bakalan angkat karena gak bisa juga. Terus ada juga Risa di Cilandak yang mau dengerin lagunya Marcel, Firasat. Oke, kalau kayak gitu, buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, pengen ikutan juga, boleh kasih tahu WhatsAppnya di nomor 0811 800 105, teman Pro 2 ya. Tapi jangan lupa buat kasih tahu nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Moving On, Siap Mengudara dari Andin. Kita sing along bareng yuk.

pernah beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, inget ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

Masih ditemenin barengan sama Yvonne. Tinggal menit-menit terakhir nih teman bro 2. Kalau lagunya belum diputerin gak apa-apa ya, besok bisa kok ikutan request lagu lagi di Pro 2 FM Jakarta dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Kita lanjut, langsung aja bacain. Ada dari Nisa di Cilandak yang mau dengerin lagunya Marcel yang Firasat. Lagunya gak ada karena udah lumayan lama ya. Kalau Firasat tuh adanya Raisa. Kalau mau diputerin lagu yang lain boleh ya, coba chat lagi, barangkali masih ada waktunya, nanti bakalan info puterin. Terus ada juga dari Okti dari Kemang yang mau dengerin lagunya The Adams yang judulnya Timur. The Adams tuh gak ada yang judulnya Timur, jadi maaf ya gak aku puterin. Oh ada lagunya Harry Style yang kedua, gue bakalan puterin, ada di Pro 2 FM Jakarta, ditungguin ya. Terus ada juga dari Kurniawan dari Kota Waringin Barat Kalteng, merequest lagu Twice yang What Is Love. Di sini lagi musim asap, mohon doanya ya para pendengar biar segera pulih Kalimantan. Amin, amin banget ya teman bro 2. Kita doain mudah-mudahan buat teman-teman yang ada di Kalimantan dan sekitarnya yang terdampak musibah kebakaran hutan dan lahan kemarin, yang kabut asapnya dilihat kalau misalnya di media sosial masih masih lumayan berkabut ya teman bro 2. Semoga semuanya selamat, pemulihannya cepat, kesejahteraan masyarakat serta alam di Kalimantan yang sedang menghadapi musibah kebakaran hutan, pokoknya semuanya bisa dilewati dan cepat berlalu ya, amin. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin aja. Terus ada juga dari Sena di Tangerang yang pengen dengerin lagunya Afgan, Raisa Percayalah. Oke, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin aja di Pro 2 FM Jakarta.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Salah dari Rizky Febian, baru banget Ivan Putri buat kamu. Pro 2 hitlistnya udahan, udah mau jam 12 juga teman Pro 2. Thank you buat kamu yang udah ikut request. Kalau hari ini belum diputerin, besok lagi ya. Dari jam 10 pokoknya kamu udah langsung chat aja, phone. Gue pengen dong request lagu ini ya. Boleh, kasih tau ke aku ya. Lagu penutup di Pro 2 hitlist kali ini, lagu sesi potret, And Now featuring Ari Lesmana. Sing along bareng yuk.

Masuk di putaran ketiga jam 12 siang dibuka sama lagu dari Ardhito Pramono, Superstar. Masih bakalan ditemani barengan sama Yvonne teman berdua di jam makan siang. Kalau lagi libur sih, kayaknya makan siang udah beberapa kali ya. Tapi buat lo yang pengen rekomendasiin kuliner di sekitar Jakarta yang enak-enak, UMKM di sekitar lo, boleh banget. Langsung aja rekomendasiin WhatsAppnya di nomor 0811-800-105. Atau lo punya dagangan, pengen dipromosiin, boleh. Kasih tau Yvonne WhatsApp langsung ya.

0: Gimana rasanya?
1: Emang ya kalau produce street food tuh gak pernah ada yang salah gitu ya. Walaupun memang kadang ragu sama higienitasnya. Waduh. Tapi yang pasti rasanya enak-enak, harganya juga ramah di kantong gitu ya. Dan gue bangga banget jadi orang Indonesia, teman produce. Ini makanan Indonesia ternyata jadi juaranya buat street food dari terbaik di Asia Tenggara. Waduh. Jadi memang street food Asia Tenggara tuh punya banyak jagoan, tapi makanan Indonesia ini berhasil keluar sebagai juaranya. Juara satu. Apa coba, ada yang bisa tebak? Nasi goreng dong pastinya ya, menempati posisi pertama versi Thinking Nomads ya. Olahan nasi goreng dengan bumbu rempah khas Indonesianya, disajiin tuh lengkap sama telur goreng. Terus biasanya ada bakso gitu ya, ati ampla, pete buat lo yang suka pete gitu ya, tempat berdua, dan kerupuk. Ada yang kerupuk udang, warna-warni, orange gitu ya. Waduh, ini jadi nomor satu, teman bro dua. Terus, kira-kira di Asia Tenggara lain dari negara mana ya yang menempati posisi kedua sampai ketujuh? Jadi kalau misalkan lo jalan-jalan di seputaran Asia Tenggara, pengen street food, lo harus cobain yang itu dulu gitu ya. Nanti pun bakalan spill, atau buat lo yang punya jagoan gitu, makanan kaki lima street food yang ada di Indonesia atau di Jakarta, boleh kasih tau ke aku. WhatsApp langsung ya di 0811 800 105.

Indonesia ada di posisi pertama 7 street food terbaik di Asia Tenggara. Kira-kira posisi kedua sampai ketujuh dari negara mana ya? Ada yang bisa tebak gak teman bro 2? Yang kedua, Po, Vietnam. Ini olahan mie beras dengan kaldu sapi atau ayam kayak rempah, disajiin dengan irisan daging, daun basil, mint, tauge, dan jeruk nipis. Murah dan bisa dinikmati di segala cuaca ya. Terus di posisi ketiga, Singapura. Black pepper crab-nya teman bro 2, olahan kepiting bercangkang keras yang memang dibalut sama bumbu lada hitam gitu ya, sesuai namanya. Cocok disantap bersama nasi hangat, ada di posisi ketiga. Di posisi keempatnya Thailand. Pad Thai, ini mie beras pipih tumis dengan paduan rasa manis, pedas. Terus biasanya dimasaknya ada telur, sayuran, atau topping-topping lainnya kayak seafood gitu ya teman bro 2. Yang kelima ada Malaysia, nasi lemak, nasi gurih yang aromanya tuh pandan, terus juga santan, makin mantep disajiin juga sama sambal kacang. Ada kacang tanahnya juga. Terus ada telur, ayam goreng, dan lain-lainnya gitu ya. Di posisi ke-6 ada Kamboja. Namanya Amok, gue baru denger sih. Di Jakarta ada gak sih? Pengen nyobain gitu ya sebelum gue datang ke Kamboja. Ini kalau lo pengen bayangin hidangan ikan atau ayam kukus, terus dia tuh adanya di apa ya, daun pisang gitu, dimasak dengan kari santan bertekstur creamy khas rempah lokal dan India gitu katanya ya. Terus yang ketujuh, lagi-lagi masakan Indonesia masuk dua. Yang pertama tadi nasi goreng, yang ketujuh adalah sate ayam, potongan daging yang berbumbu. Ini ternyata ada di posisi ketujuh. Kalau lo punya makanan favorit di street food gitu ya, jajanan-jajanan kaki lima, boleh kasih tau ke aku yuk. WhatsAppnya di nomor 0811 800 105. Kasih tau jajanan apa yang paling enak, the best menurut lo.

0: Serius lu Yun, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung melihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

Prince sama Dagi berhati mengerti baru banget Ivan puterin buat kamu. Mau saya halo dulu nih sama Putri yang bilang kalau ngomongin jajanan, gue tuh sekarang lagi ngidam banget sama namanya salt bread. Jadi salt bread apa aja di mana aja gue beli sih. Yang penting rasanya tuh atau toppingnya ada mentai. Oh, karena salt bread ini banyak apa namanya topping-toppingnya ya, teman Pro 2. Mau saya halo juga no name nih, nomor 0856 1225 sekian sekian yang katanya cobain deh kalau ngomongin tentang makanan nih, martabak Kubang Hayuda itu udah legend banget, kulitnya crispy. Jadi ini martabaknya khas gaya Sumatera atau Minang dengan isian dagingnya tuh lumayan tebel, padat, dan harganya cuma 50 ribuan. Ada di Jalan Saharjo di Jakarta Selatan. Berarti ini teman Pro 2, buat lo yang suka banget sama martabak tapi ala-ala martabak Sumatera atau Minang gitu ya, ini ada martabak Kubang Hayuda yang direkomendasiin dari teman Pro 2. Buat lo yang mau rekomendasiin makanan bikinan lo sendiri juga boleh, atau mungkin lo punya langganan street food di mana gitu ya, yang mau lo kasih tahu ke teman Pro 2 lainnya boleh. Kasih tau WhatsApp di nomor 0811 800 105.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivan. Di tengah cuaca Jakarta yang panas banget ya, teman berdua. Ampun deh, dari kemarin panasnya. Dan ini bakalan berlangsung lama ya, teman berdua, karena BMKG memprediksi musim kemarau masih bakalan berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia sampai beberapa waktu ke depan. Dan musim hujan ya, ini bakalan diperkirakan baru mulai datang di pertengahan Oktober 2026. Jadi Septembernya kita masih panas. Kondisi kering terutama berpotensi terjadi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Maluku dan juga Papua. BMKG juga menetapkan

menetapkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai wilayah prioritas terkait pemantauan titik panas gitu ya. Semoga ya teman bro dua tidak berlangsung lama gitu ya, karena kita kangen banget sama rintik-rintik hujan gak sih teman bro dua? Udah panas banget rasanya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. GAC, Love Will Stay. Baru banget Ivan puterin buat kamu nih. Di putaran keempat ya, udah di jam 1 siang aja, teman Pro 2. Gimana-gimana, liburnya sudah dipakai setengah hari. Ngapain? Bermalas-malasan di rumah? Atau justru malah produktif banget nih hari ini? Beberes rumah? Atau mungkin lo gak libur juga sama kayak gue? Boleh ceritain teman Bro 2, WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Bangga banget aku tuh sama atlet-atlet Indonesia ya, tuh mau berdua keren-keren. Makin keren nih pebulu tangkis tunggal putra Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Jonathan Christie, resmi melesat 2 tingkat nih buat menguasai posisi ranking 1 dunia BWF dengan perolehan 87.631 poin, ngegeser si Yuki ke peringkat ke-6. Pencapaian ini bukan cuma memperpanjang rekor prestasi yang emang keren-keren gitu ya, setelah sebelumnya menjuarai Asian Games, kejuaraan Asia, SEA Games, dan juga All England, tapi juga mengakhiri penantian panjang Indonesia yang menghadirkan tunggal putra di puncak dunia. Waduh, dulu tuh ada ya, zaman dulu tuh eranya Taufik Hidayat gitu. Walaupun selisih poin di papan atas sektor ini terbilang sangat tipis dari para pesaingnya. Semoga tidak tergantikan ya sama bro dua. Jadi posisi pertama terus di tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie. Amin. Kita lanjut singlongnya. Kali ini sama lagu dari Raisa, Tak Berharap Lagi. Gimana? Udah siap? Yuk singlong bareng.

Susu cair segar memang akan terlihat lebih menggiurkan dan menyegarkan saat dikemas dalam botol kaca bening. Selain itu, botol kaca akan membuat susu cair terlihat lebih elegan. Banyak alasan mengapa susu dengan kemasan botol kaca bening terkesan lebih mewah. Di antaranya adalah rasa yang lebih enak, suhu dingin yang terjaga, dan ramah lingkungan. Susu yang disimpan dalam botol kaca bening ternyata bisa mengurangi kandungan nutrisi dalam susu. Dengan menggunakan botol kaca bening, perusahaan susu membiarkan produk mereka mengalami oksidasi cahaya. Kemasan kaca bening memungkinkan adanya reaksi antara cahaya dan nutrisi dalam susu, daripada kemasan plastik biasa atau kertas karton. Berbeda dengan botol kaca bening, kemasan plastik dan kertas karton didesain untuk mencegah cahaya masuk dan bereaksi dengan nutrisi dalam susu.

Makin kesini tuh emang makin canggih banget ya sama Bro 2. Lucu sih ngelihat robot-robot ini pada lari gitu ya. Dimana biasanya yang lari kan manusia nih. Dengan lintasan apa namanya lari yang ada di stadion berputar gitu ya. Ini yang lari bukan manusia tapi robot humanoid yang memang dikembangkan oleh robotika humanoid Beijing, China. Berhasil nyatet rekor dunia lari 100 meter di hari Sabtu kemarin, tepat di tanggal 22 gitu ya. Walaupun uji coba, ternyata robot humanoid ini tuh bisa menyelesaikan lintasan 100 meter dengan waktunya 9,32 detik. Waduh, catatan ini lebih cepat dibanding rekor dunia lari 100 meter putra yang memang dipegang pelari Jamaika namanya Usain Bolt dengan waktu 9,58 detik di tahun 2009 ya teman Bro 2. Aduh, ngelihat robot-robot ini tuh larinya kayak gak bisa berhenti, malah ada yang nabrak. Tapi ada komen-komenannya tuh pada lucu banget ya teman Bro 2 di media sosial. Yang paling lucu menurut aku ini katanya ada yang bilang, wah ini namanya memanusiakan robot sih. Ada-ada aja emang netizen ya. Ya udah kita lanjut singlongnya kali ini sama lagu dari The Chasmala, Pria Idaman.

On My Mind dari Ellie Goulding, baru banget Ivan Putri buat kamu pecinta Olerameni. Pasti sedih sih, karena ternyata Fortuna si third ini mastiin Olerameni bakal menerima hukuman larangan bertanding setelah akhir pekan lalu diusir wasit teman bro 2. Jadi Ole cuma bermain kurang dari 4 menit dalam pertandingan Fortuna si third melawan AS Alkmaar di Stadion Fortuna si third hari Sabtu kemarin malam waktu Indonesia. Jadi penyerang timnas Indonesia ini dikeluarkan dari lapangan sama wasit Serdar Gozubuyuk karena ternyata telat dalam perebutan bola yang akhirnya bikin kakinya itu nginjek Mateo Chaves Garcia. Jadi kalau misalkan dilihat dalam keterangan yang diunggah dari pihak Fortuna di akun media sosial hari Senin kemarin sore waktu Indonesia gitu ya, disebutkan kalau Ole ini bakal terkena hukuman larangan bertanding sebanyak 3 kali dengan salah satunya bersyarat. Waduh, sedih banget sih. Tapi keputusannya kan kita lihat nanti ya teman bro 2. Tapi mudah-mudahan setelah ini tidak ada kejadian-kejadian kayak gini lagi.

0: Eh, Pi, MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin back banner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Eh tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

Fokus Saja dari Keisha Lebron Kak. Baru banget info menterim buat kamu. Besok ada yang baru nih sama Pro 2 buat kamu yang anak gading. Pasti happy banget deh ya. Kemana-mana bisa bergantung dengan transportasi umum karena LRT Jakarta ini bakalan diresmikan ya, rute LRT Jakarta segmen Kelapa Gading Manggarai. Ini bakalan diresmikan besok 26 Agustus 2026. Jalur sepanjang 12,2 km ini bakalan melewati 11 stasiun dengan waktu tempuhnya sekitar 28 menit. Rute ini juga bakal terintegrasi dengan KRL komuter line

Jakarta sampai kereta bandara di Stasiun Manggarai. Kapasitasnya diproyeksi mencapai 60.000 sampai 80.000 penumpang per hari gitu ya. Kalau untuk tarif, pemerintah masih mengkaji juga nih skema finalnya seperti apa. Yang pasti layanan ini bakalan tetap mendapat subsidi biar tarifnya terjangkau. Ada kemungkinan skema tarifnya nanti menyesuaikan jarak tempuh seperti MRT Jakarta. Wih, seru banget ya. Jakarta makin terhubung, perjalanannya makin praktis, teman-teman.

Ya bener banget kamu dengerin lagu dari Danila, Senja di Ambang Pilu. Jam segini belum masuk senja sih. Tapi nanti mau lihat senja di mana? Di Jakarta bagian mana, teman Pro 2? Atau mungkin kamu lagi di luar kota dengerin Pro 2 FM Jakarta, pengen lihat senjanya nanti di pantai? Atau di gunung gitu ya, teman Pro 2? Yang pasti selamat menikmati hari libur ya hari ini. Selamat menikmati hari kejepit ya. Enggak sih, hari kejepit itu kemarin ya. Ini libur kejepit berarti teman Pro 2 ya. Karena besok harus beraktivitas lagi. Semangat ya. Pokoknya hari ini kalau misalkan emang lo males ngapa-ngapain ya udah, nikmatin aja hari libur lo dengan bermalas-malasan sambil dengerin lagu-lagu di Pro 2 FM Jakarta. Ini udah masuk di jam terakhirnya Yvonne. Karena Yvonne bakalan nemenin kamu sampai jam 3 nanti teman Pro 2. Masih ada waktu sih 45 menitan lagi buat aku muterin lagu-lagu enak pilihan MD. Bukan pilihan kamu, karena kalau pilihan kamu adanya di Pro 2 Hitlist ya. Sampai jam 3 nanti lagunya enak-enak. Kita lanjut singlongnya sama lagu dari Anji, Bukan Kekasih Sempurna.

teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

Dari deretan case-nya ini kayak gak sabar deh buat ke tahun 2027 buat gue ya sama Pro 2, apalagi buat lo juga yang suka banget sama film Oki dan Nirmala. Jadi kisah Oki dan Nirmala resmi bakalan diproduksi jadi film layar lebar sama salah satu PH yang memang disutradarai sama Hanung Bramantio nanti. Dan gak nanggung-nanggung jajaran pemainnya, ini aktor-aktor berbakat ya sama Pro 2. Ada Tisa Biani sebagai Nirmala nantinya. Terus juga ada Azami Syauki sebagai Oki, Titi Kamal sebagai Ratu Bidadari, ada Dea Panendra sebagai Pipiot. Dibayangin tuh semuanya bakalan jadi itu ya teman Bro 2. Terus juga ada Raibong sebagai Aska, Anjasmara sebagai Peri Putih, terus juga Karina Salim sebagai Ibu Lala, ada Indra Birowo sebagai Pak Tobi Tabib, ada Diandra Agata sebagai Bidadari Ambara, Syala Kusnandi sebagai Dayang Kupai, dan juga Kala Madali sebagai Kala. Jadi buat yang dulu langganan majalah Bobo, case mana nih yang menurut lo paling sesuai dengan bayangan lo teman Bro 2? Ditunggu aja karena katanya bakalan tayang di 2027 dan belum dipastikan tanggal bulannya berapa. Kita tungguin, kita doakan semoga produksinya berjalan lancar. Jadi sesuai target nih, 2027 bisa kita tonton di bioskop.

Suka banget gak sih sama film animasi? Ini film animasi yang zaman dulu, gue gak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Kalau misalkan lo gen millennials, lo tahu Dragon Ball dong. Jadi nih katanya Prancis sama Saudi Arabia gitu ya, kerjasama bangun taman rekreasi Dragon Ball. Waduh, Dragon Ball Z Theme Park yang bakalan dibangun segera. Dan ternyata proyek ini merupakan kerjasama dari dua negara tadi, dan diperkirakan bakalan memakan biaya sekitar 7 miliar dolar. Kalau misalnya dirupiahkan nih, 124 triliun rupiah, teman Pro 2 ya. Dari gambaran-gambarannya di media sosial sih sudah diperlihatkan nantinya bakalan kayak gimana temparknya gitu ya, dengan tema Dragon Ball ini. Tapi yang pasti proyek ini akhirnya terrealisasikan pasca Presiden Prancis ketemu sama Pangeran Saudi Arabia, yang ternyata keduanya tuh suka banget nih sama Dragon Ball. Tapi kalau misalkan nantinya Dragon Ball Z Theme Park ini bakalan dibuka di Prancis, lo bakalan kesana atau enggak, teman Pro 2? Kalau gue sih pengen-pengen aja, asal budgetnya ada ya. Oh ya, udah mau jam 3 juga. Udah 5 jam Ivan nemenin kamu. Thank you buat teman Pro 2 yang udah stay tune di Pro 2 FM Jakarta. Besok kita ketemu lagi seru-seruan bareng lagi dari jam 10 sampai jam 3 ya. Kalau sekarang dilanjutin lagi barengan sama Fajar Permana Putra yang bakalan nemenin lo di sore ceria dari jam 3 sampai jam 7 malam nanti. Happy holiday. Ketemu lagi besok pokoknya. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

Playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waktunya.

0: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 barengan sama Fajar Permana Putra.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari serial live action One Piece Season 3 yang memamerkan 4 pemeran baru dalam One Piece The Battle of Alabasta. Mereka adalah Emilio Scaraia sebagai Koza, Omid Aptahi sebagai Toto, Jamie Ward sebagai Pell, dan juga Nabil Khan sebagai Chaka. Keempat karakter tersebut merupakan tokoh yang terlibat dalam konflik di kerajaan Alabasta yang akan menjadi inti cerita musim ketiga serial Netflix tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya datang dari Kim Soo Hyun di Indonesia yang kemarin baru aja datang, teman Pro 2. Jadi penampilan Kim Soo Hyun di Indonesia setelah terjerat kontroversi yang menenggelamkan karirnya, ini menarik perhatian media Korea Selatan, terutama soal penerimaan penggemar aktor itu di Indonesia. Kim Soo Hyun sebelumnya sempat menarik diri dari sorotan publik setelah terjerat kontroversi karena berkencan dengan aktris Kim Seron yang masih di bawah umur beberapa tahun lalu.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir dari dunia olahraga, di mana tunggal putra Indonesia Jonathan Christie mendapat banyak ucapan selamat setelah resmi menduduki ranking 1 dunia. Jonathan naik 2 tingkat ke urutan pertama dalam daftar pengumuman peringkat BWF pada minggu ini. Jonathan mengoleksi 87.631 poin, dan kesuksesan Jonathan menempati posisi ini diapresiasi oleh banyak orang di media sosial Instagram. Ucapan selamat membanjiri kolom komentar unggahan Jonathan yang berkolaborasi dengan sponsornya dan unggahan Jojo sebelumnya.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, kita lanjut ke Sore Ceria.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ada Fajar Permana Putra yang sudah siap nemenin kamu hari ini sendirian di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Tanggal merah, apakah lu juga sudah merasakan nikmatnya Jakarta yang gak terlalu macet? Karena gue sendiri ya, dari tadi tuh di daerah Cikini, terus juga menuju ke sini. Cikini Gunung Dia bukan ya, daerah Cikini terus ke sini tuh kayak aman gitu ya. Terus Cideng, Tomang juga kok kondusif banget nih, gak macet gitu. Karena memang tanggal merah juga. Nggak, gue kiranya tuh hari ini tuh kayak banyak banget orang yang pengen liburan juga. Mungkin pada di rumah aja kali ya siang hari ini. Nggak tahu nanti sore teman Pro 2 ya. Tapi yang jelas ya, di studio Pro 2 FM Jakarta nggak pernah sepi teman Pro 2 ya. Masih terus ramai, masih ada penyiar juga untuk nemenin kamu. Pastinya yang mungkin lagi di mobil, atau mungkin lagi di rumah, di kamar, di kosan, atau mungkin lagi di tempat-tempat lain gitu teman Pro 2. Yang jelas pokoknya ditemani sama Fajar Purnama Putra sampai jam 7 malam. Kita buka sore ceria barengan sama Alvin Joe dengan Kala Cinta Menggoda.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Terus MF Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Jisoo with Flower, teman Pro 2. Gimana? Udah ada yang kemana-mana hari ini, udah warawiri, weh. Jujur gue dari jam 10-an mungkin ya, jam 11 tuh udah keluar dari rumah ya. Jam 10 sampai kantor, terus jalan-jalan ke daerah Cikini di Taman Ismail Marzuki. Gue udah lama banget gak ke situ, terakhir itu nonton musikal Abang None kalau gak salah, sama nonton musikalnya Joko Anwar, terus sama nonton musikalnya Lutung Kasarung kalau gak salah, teman-teman dua ya. Jadi kayak udah lama banget ya. Oh, sama Sherina, musikalnya Sherina kalau gak salah. Jadi udah lama banget gak ke Taman Ismail Marzuki. Terus tadi ke situ, wih gile, udah beda banget ya. Sebenarnya gue udah tahu, ngelihat di beberapa media sosial, di TikTok salah satunya ya, udah banyak yang bikin konten di sana, kayak udah mulai estetik banget ya. Dulu juga estetik ya, mungkin dulu kayak belum terawat banget, sekarang udah super duper estetik. Bangunan juga gede-gede, terus juga ke gedung satu ke gedung lainnya juga enak, terus juga makin adem, banyak makanan di situ teman-teman dua. Cuma tadi pengen ke planetarium, ternyata tiketnya tuh terbatas, nggak banyak, jadi ada on the spot, cuma udah banyak yang ngantri, jadi gue mundur aja. Terus akhirnya gue masuk ke salah satu pameran yang juga gratis di lantai 2 kalau nggak salah teman-teman dua. Jadi kayak alhamdulillah nih ada aktivitas lah yang gue lakukan di Taman Ismail Marzuki untuk mengisi waktu luang sebelum siaran teman-teman dua. Kalau teman-teman dua hari ini di momen libur hari ini, kira-kira lu ngapain aktivitasnya teman-teman Pro 2? Silakan dong, boleh di-share ya lewat WhatsApp 0811 800 105, atau lu juga bisa DM atau nge-tag Pro 2 FM JKT kalau lagi dengerin di mobil ya.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

Roni Parulian, Angin Rindu. Ada yang merasa anginnya syahdu banget sore hari ini? Gue kalau tadi di Taman Ismail Marzuki, gue ngerasa anginnya kencang banget, temen bro. Apakah tadi gue mungkin karena di lorong gitu ya nongkrongnya, jadi kayak anginnya emang lumayan kencang ya. Terus kalau di RRI juga tuh, kalau di lorong antara gedung depan sama gedung pusat tuh kan juga anginnya kencang banget gitu, teman-teman berdua. Jadi emang kalau nongkrong di lorong tuh anginnya syahdu gitu. Selamat sore buat kamu yang mungkin baru aja keluar dari rumah. Waduh, udah kesorean sih menurut gue ya kalau baru keluar jam segini ya. Mungkin ada yang dituju lagi pengen kulineran, lagi pengen cobain makanan-makanan yang viral, atau mungkin justru lu pengen ke bioskop, pengen nonton film yang juga mungkin baru aja tayang, atau mungkin filmnya udah lama belum sempat lu tonton, terus kayaknya baru sekarang nih baru sempat gara-gara libur. Silakan monggo teman produser ya, karena banyak banget film-film yang lagi oke-oke yang juga lagi tayang di bioskop-bioskop ya. Atau justru mungkin teman produser punya rekomendasi, ada film yang baru aja lu tonton yang kayaknya nih teman produser semuanya lagi dengerin harus banget nonton. Silakan ya, boleh ikutan lewat share di Instagram kita @produservmjkt atau WhatsApp 0811 800 105. Atau juga teman berdua yang belum punya aplikasi RRI Digital, gue ingetin ya, silakan download aplikasi RRI Digital, karena di situ juga lo bisa ikutan live comment juga, selain juga lo bisa dengerin secara streaming teman berdua ya. Jadi buat teman berdua yang belum punya aplikasi RRI Digital, silakan download aplikasinya di Google Play Store atau di Apple Store.

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Tapi bentar guys, sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu, guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys. Demi lingkungan kita yang bersih.

100% FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sesaat kau hadir dari Gary Gani, teman Pro 2. Sesaat yang lalu, teman Pro 2 ya, beberapa hari yang lalu lebih tepatnya, Pemprov DKI Jakarta udah mulai ngangkat informasi tentang atau usulan tentang naiknya tarif parkir di Jakarta, teman Pro 2. Cuma ini lebih spesifik ke beberapa daerah tertentu seperti di kawasan SCBD, Senopati, Kemang, Peak dan juga Menteng. Oh ya, sama satu lagi Pondok Indah, teman Pro 2. Jadi memang tarif parkir di Jakarta ini diusulkan untuk naik, teman Pro 2. Motor itu Rp15.000 per jam. Rp15.000 per jam dan mobil Rp60.000 per jam. Mengingat beberapa daerah-daerah tersebut adalah daerah-daerah yang komersil yang juga mungkin mungkin daerah-daerah bisnis gitu ya. Ada yang setuju, ada yang enggak setuju gitu, teman-teman dua. Jadi memang banyak pro kontra. Cuma kan ini masih usulan ya. Jadi masih membahas usulan dari Pemprov DKI Jakarta yang pengen ngomongin tentang si tarif parkirnya yang nantinya bakal disahkan tuh seberapa sih gitu. Ini baru usulan aja, teman berdua ya. Cuma mungkin dari kemarin udah banyak yang rame gara-gara mungkin kerjanya di daerah tersebut gitu ya. Karena ini dilihat-lihat emang lumayan banget ya, motor Rp15.000 terus mobil Rp60.000 per jam, teman berdua. Jadi gimana nih, teman berdua ya? Apakah lu juga termasuk yang udah mulai keter-ketir atau justru lu udah mulai cari alternatif lain ya? Karena kalau gue sendiri jarang banget bawa kendaraan pribadi, teman berdua. Gue lebih sering banget naik transportasi umum gitu. Kendaraan pribadi ya paling keluar weekend atau mungkin lagi libur kayak gini nih ya. Baru keluar gue baru nyetir atau mungkin lagi pengen liburan aja gitu ya. Kalau enggak males banget sebenarnya gue ya untuk bawa kendaraan pribadi, teman berdua. Jadi mungkin juga nih ya banyak yang mengusulkan selain tarif parkirnya naik, kalau bisa armada ada dari beberapa transportasi juga ditambah supaya orang bisa beralih ke transportasi lain juga bisa lebih nyaman gitu, teman berdua. Pokoknya yang terbaik lah ya buat Jakarta menuju 5 abad, teman berdua. Jadi gimana, teman berdua, mudah-mudahan lu juga punya alternatif lain juga buat kehidupan lu dibanding bayar tiap hari parkir segitu ya. Lumayan juga per bulan tuh kan tergaji habis buat bayar parkir doang lagi.

0: Caela yang baru sampai di Eropa udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh. Daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

Ziva Magnolia, pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik banget kamu mendengarkan 105 FM di sore hari ini teman berdua. Karena masih ada Fajar Permana Putra juga yang akan nemenin kamu sampai jam 7 malam di sore ceria. Coba dong ceritain hari ini, liburnya hari ini di hari Selasa tanggal 25 Agustus ini. Ngapain aja aktivitasnya teman berdua ya. Coba share lewat WhatsApp 0811 800 105.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ada Fajar Permana Putra yang nemenin kamu di sore ceria, teman Pro 2. Gimana-gimana, apakah sudah memberanikan diri buat daftar Bintang Radio Indonesia tahun ini, teman Pro 2? Atau justru lu masih maju mundur nih ya? Gue ngerasa punya bakat, tapi kayaknya gue masih malu-malu, teman Pro 2. Jangan dong ya, gue gak malu-maluin aja, tapi pengen daftar ya, walaupun gue gak punya bakat. Tapi buat teman Pro 2 yang punya bakat nyanyi, silakan ikutin yang namanya Bintang Radio Indonesia tingkat DKI Jakarta, yang juga pendaftarannya sudah dibuka teman Pro 2 sampai tanggal 30 Agustus 2026. Syarat-syaratnya sudah jelas banget ada di Instagramnya @rri_jakarta dan juga di @pro2fmjkt, ada lengkap di situ teman Pro 2 ya. Yang pastinya ada beberapa lagu juga yang bisa dipilih sama kamu dan juga ada rules-nya yang harus kamu ikuti teman Pro 2 ya, karena ada beberapa ketentuan yang juga harus atau diwajibkan untuk para peserta ya. Pokoknya informasi lebih detail buat kamu yang pengen jadi Bintang Radio Indonesia tahun ini, silakan ikutan Bintang Radio Indonesia tingkat DKI Jakarta dulu. Nanti kalau udah menang bakal diadu di tingkat nasional teman Pro 2 ya. Informasi lebih lengkap teman Pro 2 bisa langsung buka juga websitenya di bintangradio.rri.id.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu biasa-biasa saja dari Rimar. Apakah libur hari ini lu merasa biasa-biasa aja? Justru kayak ngabisin waktunya cuma buat istirahat aja deh, karena liburnya juga nanggung ya, kentang banget cuma hari Selasa. Tapi kemarin banyak banget yang ngambil cuti, akhirnya liburnya jadi panjang tuh ya. Sabtu, Minggu, Senin sampai Selasa, teman Pro 2. Ada juga mungkin yang kemarin gak ngambil cuti, sempat masuk sehari dulu terus sekarang lagi libur, teman Pro 2. Enggak apa-apa banget ya. Ada Raka di Depok yang udah ketan WhatsApp di 0811-800-105. Gue hari ini mau balas dendam tidur sih, katanya dia bilangnya. Rebahan sambil Netflixan aja, besok baru mulai jadi manusia produktif lagi, katanya. Nah, dia di Bekasi, karena cuma sehari, gue sama teman-teman mau kulineran keliling Bekasi aja bang, katanya. Targetnya minimal 3 tempat makan, olahraga mah urusan nanti. Cialah. Yang penting makan ya. Tapi yang penting tuh sekarang ya, kalau gue ngeliat ya, banyak banget para Gen Z ya, Gen Z di kalangan rumah gue atau teman-teman gue tuh yang olahraganya tuh gila-gilaan, teman Pro 2 ya, udah sepedahan, lari, terus juga padel segala macam gitu. Gue jadi makin insecure nih, gue akhirnya olahraga juga ya, jadi termotivasi gue, teman Pro 2. Ada Farel di Jakarta Selatan, gue malah mau beresin kamar yang udah kayak kapal pecah, sekalian beresin baju-baju sama barang-barang yang udah gak kepake, katanya ya, mau dikasih ke orang-orang yang membutuhkan. Sip, bener banget, apalagi mungkin ada beberapa daerah yang lagi kena bencana. Mungkin teman Pro 2 juga bisa cari kontaknya atau mungkin informasinya tentang barang-barang yang mungkin masih bisa kepake ya, terus bisa dipakai juga sama orang lain, jadi bisa disalurkan atau didonasikan gitu, teman Pro 2. Kalau yang lain gimana? Hari ini aktivitasnya ngapain aja, teman Pro 2, di libur sehari ini ya? WhatsApp aja 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Satu Sip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Nona with Hong. Selamat sore buat kamu yang lagi di mobil pribadi atau mungkin justru lagi di dalam angkot, teman Pro 2. Emang kenapa naik angkot ya? Nona aja naik angkot, masa lu enggak sih? Gue aja masih naik angkot loh, teman Pro 2 ya. Ya, fun fact-nya gue masih suka naik angkot kalau pulang dari RRI ke stasiun Tanah Abang, teman Pro 2 ya, karena udah jarang macet juga di belakang. Jam 7 tuh udah sepi biasanya ya. Terus naik angkot juga masih banyak yang menggunakan angkot ya. Di kantor-kantor sebelah kementerian tuh masih banyak tuh. Jadi gue kayak ada temennya gitu. Dan jauh lebih irit pastinya kalau naik angkot. Dari sini ke stasiun Tanah Abang tuh cuma 5.000, teman Pro 2. Kalau ojek online mungkin perbandingannya bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat gitu, teman Pro 2. Dan karena emang gue gak buru-buru banget, jadi kayak santai aja menikmati angkot sambil dengerin lagunya Nona. Dan fun fact-nya juga, gue beberapa kali dapat angkot yang full AC. Terus dia mobilnya itu bekas mobil kayak Grand Max gitu, teman Pro 2. Jadi nyaman banget AC-nya. Terus juga si kacanya juga ditutup. Bener-bener kayak ber-AC tuh angkot dan tarifnya tetap sama gitu. Jadi kayak wow, udah naik level banget nih angkot ya, teman Pro 2. Jadi gimana nih hari ini? Ada yang keliling-keliling naik angkot, ada yang mungkin naik Transjakarta, LRT, MRT gitu. Banyak banget sekarang yang moda transportasi umum yang jadi pilihan. Apalagi juga banyak banget pembangunan-pembangunan yang soon bakal terus dibangun sama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, teman Pro 2. Termasuk juga ada MRT yang bakal ke daerah Bekasi, teman Pro 2. Lu bayangin ya, MRT bakal ke Bekasi. Itu nanti dari barat ke timur ya, dari Jakarta Barat terus lanjut ke Medan Satria, teman Pro 2. Jadi akan menjama daerah-daerah sana yang mungkin jauh dari pusatnya kota Bekasi. Jadi Medan Satria kan agak pinggiran tuh ya, dekat-dekat Kelapa Gading, dekat-dekat Jakarta lah ya. Jadi kayaknya bakal ditopang tuh sama yang namanya MRT, teman Pro 2. Jadi kayak aduh, kemana-mana udah enak banget lagi, gampang gitu. Selamat sore buat yang udah WhatsApp juga di 0811-800-105. Tadi gue nanya aktivitas lu hari ini, di libur sehari ini ngapain aja, teman Pro 2 ya. Ini Farel tadi udah ya. Nah dia juga udah. Ada Caca di Tangerang. Libur sehari paling enak ngopi santai. Gue udah janjian sama bestie dari pagi. Abis itu window shopping, walaupun ujung-ujungnya gak beli apa-apa. Iya gak apa-apa. Walaupun sekarang hari ini tanggal 25, ada yang kemarin mungkin udah gajian, ada yang mungkin gajiannya depending besok gitu. Ada yang belum gajian ya. ASN tuh gajiannya hari Senin, teman-teman gue. Eh, bukan Senin, Ting. Selasa malah. Tanggal satunya hari Selasa, teman-teman gue. Aduh. Ada juga Dimas, Jakarta Timur. Gue manfaatin buat main basket sama anak-anak komplek. Soalnya kalau hari kerja pulangnya udah capek, jadi pas tanggal merah waktunya olahraga. Yes, betul banget ya. Tanggal merah atau weekend itu biasanya kita akhirnya bisa ketemu sama teman-teman sekomplek, teman Pro 2 ya. Gue udah jarang banget ketemu teman-teman gue, muka-mukanya tuh udah jarang banget gue ngelihat walaupun sekomplek. Jadi kayak udah jarang ketemu pas weekend, mungkin pas kemarin momen Agustusan baru ketemu lagi, momen lebaran gitu. Kalau udah hari-hari biasa tuh udah jarang banget ketemu ya. Apalagi jam kerjanya mungkin beda-beda gitu, teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 yang lain gimana, boleh dong di-share aktivitas lo hari ini. Di libur hari ini di tanggal 25 Agustus 2026, aktivitas lo ngapain, boleh di-share ya lewat WhatsApp 0811 800 105.

0: Asli ya? Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang bener sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang nggak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang nggak sadar deh ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Dere dengan Tumbang. Siapa yang ngerasa akhir-akhir ini udah ngerasa kayak pengen tumbang aja bawaannya, pengen bed rest, pengen ke suatu tempat yang sunyi, sepi, gak ada kebisingan, kenapa tracing dan lain-lain. Atau juga bunyi klakson gitu, teman berdua. Kadang-kadang pasti lu pernah ngerasain kayak gitu ya, kayak butuh me time, butuh kayak, aduh gue kayak pengen relax gitu ya. Ada yang pengen ke daerah Ubud mungkin, ke Puncak, atau mungkin ke tempat-tempat yang lain buat staycation dan juga menikmati ketenangan, teman berdua. Cuma di Indonesia kan banyak banget pilihannya ya, teman berdua ya, buat ke tempat-tempat yang seperti itu. Cuma gue yang heran adalah ketika orang pengen tenang tapi liburannya ke Singapura, teman berdua. Ya gak apa-apa juga, mungkin pengen shopping kali ya. Cuma ternyata kalau pengen tenang kayaknya jangan ke Singapura, karena Singapura ini ternyata dinobatkan sebagai negara paling bising di dunia, teman berdua. Ya, jadi kenapa dikasih predikat paling bising? Ini menurut Go to Africa lewat Noise Free Nation Index, yang ternyata mereka ini menilai kepadatan penduduk, jumlah wisatawan, kendaraan, bandara, kereta api, hingga luas pedesaan, teman berdua. Dan ternyata Singapura mendapat skor 6,78 dari 10, dan kepadatan penduduk dan wisatawan yang tinggi jadi salah satu faktornya gitu. Jadi dibilang ini negara sibuk, kayak gak ada matinya, terus juga dari bandara, mungkin juga transportasi lain yang ada di sana, terus banyak wisatawan yang datang. Jadi setiap kilometer persegi ini ada sekitar 8.436 penduduk dan 23.609 wisatawan yang beraktivitas. Transportasi yang super padat juga bikin Singapura makin jauh dari kata sepi, teman-teman dua. Makanya sama Go to Africa ini dinobatkan sebagai negara paling bising di dunia, teman-teman dua. Yah, ini yang mungkin memberikan predikat Singapura sebagai kota paling bising. Kayaknya belum pernah main ke Kabupaten Malang ya. Tuh, cobain sound horek.

0: Waduh, ngeri banget ya lihat berita kebakaran akhir-akhir ini. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakuin ya, Sof?
1: Nah, penting banget buat tahu cara penyelamatan diri, Mal. Pertama, segera lari keluar ruangan dan pastiin aliran listrik udah mati. Yang paling penting, tetap tenang dan jangan panik.
0: Kalau udah banyak asap, gimana, Sof? Pasti kan panik banget jadinya.
1: Kalau udah ada asap, langsung ngerangkak keluar biar nggak banyak hirup asap. Tutup hidung dan mulut pakai kain basah biar zat beracun dari asap nggak langsung kehirup. Terus, cepet-cepet keluar lewat jalur evakuasi deh.
2: Pahami penyelamatan diri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ada Fajar Permana Putra di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Selamat sore buat kamu yang mungkin di sore hari ini menjelang malam hari justru udah mulai buka laptop, ngecek-ngecek kerjaan buat besok mungkin. Ada juga yang mungkin ya, ada tugas di sekolah atau di kampusnya. Jadi hari ini kayaknya pengen diselesaikan malam hari ini. Atau mungkin juga nih teman Pro 2 adalah yang tipenya nanti nih jam 9 malam ke atas atau mungkin tengah malam baru bisa mengerjakan semua tugas-tugasnya. Gak apa-apa banget, karena normal banget teman Pro 2 ya. Ini menurut sebuah penelitian, buat kamu yang ngerasa lebih fokus dan produktif pas malam hari, ternyata normal teman Pro 2. Karena tiap orang itu punya waktu fokusnya masing-masing. Ada yang otaknya lebih on pas pagi, ada juga yang baru dapat feel kerja pas malam hari teman Pro 2. Dan ternyata suasana malam yang lebih tenang dan minim gangguan juga bisa bikin kamu lebih gampang fokus dan nyelesain kerjanya jauh lebih banyak, benar teman Pro 2, lebih efektif gitu. Tapi ingat, ini juga penelitiannya bilang produktif di malam hari boleh, tapi bukan berarti kalau lu harus begadang terus-terusan sampai pagi, karena tubuh tetap butuh tidur minimal 7 jam per hari supaya otak bisa kerja dengan baik keesokan harinya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau ngadain kerjaan dari malam sampai pagi hari, enggak apa-apa, tapi jangan tiap hari teman Pro 2 ya. Karena ada tuh ya, kayak gue ngeliat teman gue kalau posting ya, kerja dari malam sampai pagi begadang terus. Aduh, itu kerja apa dikerjain?

Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Eh bro, lu sadar gak sih? Lu tuh banyak banget pakai tisu tiap hari.
1: Emangnya kenapa?
0: Gini bro, tisu itu kan asalnya dari pohon ya. Makin sering lu pakai, makin banyak pohon yang ditebang. Coba deh lu bayangin, jutaan orang tiap hari pakai tisu, hutan kita bisa cepat habis.
1: Waduh, baru nyadar gua. Terus gua mesti gimana dong?
0: Nih ya, kalau menurut gua, mulai sekarang lu pakai tisu seperlunya aja. Atau mulai bawa sapu tangan kain.
1: Oke deh, gue coba mulai dari sekarang. Ternyata urusan tisu penting juga ya buat hutan.
0: Nah itu dia. Ingat ya, setiap lembar tisu ada cerita pohon di baliknya.
2: Gunakan tisu dengan bijak dan jaga hutan kita.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana? Ada yang ngerasa hari ini Jakarta lowong banget, teman Pro 2 ya, nggak ada macet-macetnya? Ya mungkin ada beberapa ya, nggak semacet seperti Selasa-Selasa minggu berikutnya juga kayaknya bakal macet sih, teman Pro 2 ya. Jadi tadi gue kayak dari rumah ke sini tuh santai banget. Tadi sempat ke tim juga ya, ke Cikini itu juga santai banget, nggak yang macet banget. Tomang Cideng juga tadi gue lewatin karena gue sempat beli kopi dulu ya. Tadi kayak enak banget, syahdu banget pokoknya hari ini lalu lintasnya. Apakah sore hari ini juga masih syahdu kayak tadi siang, atau justru macet nih, teman berdua?
1: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
0: Kita langsung dengerin aja, ada Brigadir Futu Fungki yang akan melaporkan dari pantauan CCTV NTMC Polri. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Fajar di studio dan selamat malam teman Pro 2. Saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengupdate situasi lalu lintas terkini pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Dan pada hari ini merupakan hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana situasi lalu lintas di beberapa ruas jalan terpantau cukup lancar, berbeda dari hari-hari kerja biasanya. Dan untuk informasi yang pertama, dari flyover Cawang kilometer 0.200, lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol di tol dalam kota saat ini terpantau kondusif lancar. Namun perlu diantisipasi akan terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan dengan kendaraan yang baru saja memasuki tol dalam kota menuju ke kawasan Grogol. Dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan normal. Dan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang, pada malam hari ini lalu lintas juga terpantau kondusif lancar. Kemudian lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Jalan Mayjen Sutoyo di jalur arteri, sore hari ini juga terpantau kondusif lancar, begitupun yang akan menuju ke Jalan DI Panjaitan, begitupun dari arah sebaliknya yaitu dari Jalan DI Panjaitan yang akan menuju ke Cawang pada sore hari ini terpantau kondusif lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa rekayasa lalu lintas ganjil genap pada hari ini tidak berlaku. Namun begitu, kami tetap mengharapkan para pengendara untuk selalu mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya, lalu lintas di kilometer 06.700 Pondok Gede dari arah Cikampek yang akan menuju ke Jakarta pada sore hari ini terpantau lancar. Terlihat sudah adanya peningkatan jumlah kendaraan, namun kecepatan kendaraan masih dapat Anda tempuh dengan kecepatan normal, yakni kurang lebih 70 hingga 80 km per jam. Begitupun dari arah sebaliknya, dari arah Jakarta yang akan menuju ke Cikampek sore hari ini lalu lintas juga terpantau kondusif lancar. Kami tetap mengharapkan bagi para pengendara dapat menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan, perhatikan laju kecepatan kendaraan Anda. Dan bagi teman Pro 2 yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858715069. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan, semoga bermanfaat, tetap hati-hati di jalan, salam presisi. Kita kembali ke rekan Fajar di studio, silahkan.
0: Terima kasih Brigadir Putu Fungki atas laporannya, selamat bertugas kembali.
3: Masih kena macet, sabar ya.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ada Fajar Permana Putra yang nemenin kamu di sore ceria, teman Pro 2. Gimana-gimana, apakah sudah memberanikan diri buat daftar Bintang Radio Indonesia tahun ini, teman Pro 2? Atau justru lu masih maju mundur nih ya? Gue ngerasa punya bakat, tapi kayaknya gue masih malu-malu, teman Pro 2. Jangan dong ya, gue gak malu-maluin aja, tapi pengen daftar ya, walaupun gue gak punya bakat. Tapi buat teman Pro 2 yang punya bakat nyanyi, silakan ikutin yang namanya Bintang Radio Indonesia tingkat DKI Jakarta, yang juga pendaftarannya sudah dibuka teman Pro 2 sampai tanggal 30 Agustus 2026. Syarat-syaratnya sudah jelas banget ada di Instagramnya @rri_jakarta dan juga di @pro2fmjkt, ada lengkap di situ teman Pro 2 ya. Yang pastinya ada beberapa lagu juga yang bisa dipilih sama kamu dan juga ada rules-nya yang harus kamu ikuti teman Pro 2 ya, karena ada beberapa ketentuan yang juga harus atau diwajibkan untuk para peserta ya. Pokoknya informasi lebih detail buat kamu yang pengen jadi Bintang Radio Indonesia tahun ini, silakan ikutan Bintang Radio Indonesia tingkat DKI Jakarta dulu. Nanti kalau udah menang bakal diadu di tingkat nasional teman Pro 2 ya. Informasi lebih lengkap teman Pro 2 bisa langsung buka juga websitenya di bintangradio.rri.id.

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
0: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu, guys. Cuman sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: Ah, I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys. Demi lingkungan kita yang bersih.

Masih di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ada Fajar Permana Putra di Sore Ceria. Selamat sore yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, yang di hati jangan lupa diajak jalan. Kalau udah diajak jalan, jangan lupa juga masih bisa dengerin siaran RRI Pro 2 FM Jakarta lewat aplikasi RRI Digital, teman berdua. Jadi gak ada alasan ya lu gak bisa dengerin kita. Jadi lu dimanapun bisa dengerin siaran RRI lewat aplikasi RRI Digital. Caranya gampang banget, langsung aja buka handphone kamu, silakan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di Apple Store. Banyak banget fitur-fiturnya, termasuk kamu juga bisa ikutan live comment juga di situ, bisa nonton tayangan RRI Net, bisa baca-baca artikel juga. Pokoknya banyak banget, stasiun RRI di mana pun juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Silakan sekali lagi download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di Apple Store.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah mau jam 7 malam, saatnya Fajar Permana Putra harus pamit undur diri dari sore ceria. Setelah ini akan ada jaga malam, jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam sama penyiar berikutnya, oke? Okay? Jangan lupa juga untuk teman Pro 2 ya, follow media sosial kita di Instagram dan juga di TikTok @Pro2FMJKT. Fajar Permana Putra pamit. Bye teman Pro 2.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang telah melintasi batas negara hingga berdampak ke sejumlah wilayah di Malaysia. Dalam pertemuan konsultasi tahunan pemimpin ke-27 di Brunei Darussalam pada hari Sabtu kemarin, Malaysia dan Brunei sepakat menggunakan mekanisme ASEAN untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan kementerian terkait dan Menteri Luar Negeri telah diminta menindaklanjuti kesepakatan tersebut, di mana langkah ini diambil di tengah memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia dan juga Brunei Darussalam akibat kabut asap.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke dunia entertainment di mana Cat's Eye yang berhasil meraih posisi number 1 di tangga album Billboard 200 lewat album Wild, di mana album ini mengumpulkan 170.000 equivalent album units dan mencetak rekor sebagai perolehan terbesar dalam satu pekan bagi grup perempuan sejak sistem berbasis units dimulai pada tahun 2015. Kesuksesan ini juga menjadikan mereka grup perempuan keempat yang memuncaki Billboard 200 pada dekade ini.
1: Info Pro 2.
0: Ella Langley resmi mencetak rekor baru dengan Choosing Texas yang berhasil menjadi number 1 di Billboard Hot 100 untuk 19 minggu. Pencapaian ini menyamai rekor dari A Birdsong Tipsy dari Sabuzi dan juga Old Town Road dari Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus sebagai lagu non-holiday lama di puncak Hot 100. Untuk rekor terlama masih

0: diraih oleh All I Want For Christmas Is You dari Mariah Carey dengan total selama 22 minggu.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada ini temen lu di malam hari ini tentunya ya. Di jaga malam, jangan kalau malam-malam. Spesial di hari ini, kita jaga malam mulai dari jam 7 malam. Sampai nanti gue bakal nemenin lo sampai jam 12 malam tentunya ya. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan di malam hari ini, buat kamu juga yang mau apa ya, kayak nambahin playlistnya ini juga boleh, nanti jam 10 lo bisa request gitu. Tapi jam 10 aja ya kalau lo mau request ya. Takutnya kalau lo ngechat sekarang, kalau alasannya Gen Z kan, maaf chatnya tenggelam. Si paling banyak tuh ya yang ngechat ya. But anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Selasa ini, di tanggal merah, di weekdays terakhir. Sebelum nanti ketemu lagi tanggal merah itu di bulan bulan Desember kalau gak salah, berarti ya langsung ke Natal nanti ya. Wow, ini jadi perjalanan yang panjang ya. Dari tanggal merah ke tanggal merah. Tapi gimana teman Pro 2, apa lo udah menikmati hari ini gitu ya? Mungkin udah menghabiskan waktu bareng sama keluarga, sama orang-orang tersayang mungkin. Mungkin malam hari ini lo juga lagi keluar gitu kan, sama keluarga lo, sama teman-teman lo, sama orang terdekat lo gitu. Mungkin cari makan, atau mungkin cari ya sekedar nongkrong aja, mungkin ngopi-ngopi cantik ya kan. Pokoknya malam hari ini gue bakal nemenin lo teman Pro 2. Jadi buat kamu ya, yang pengen seru-seruan juga boleh banget. Pokoknya pastiin buat tunin terus ya di 105 FM Pro 2 Jakarta. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen absen, boleh banget langsung bisa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kalau tadi ada satu lagu dari The West 19 dengan Juliet, sekarang kita bakal bergeser nih ke lagunya Gen Z ya. Gen Z nih, ada satu lagu dari Blackpink dengan Do Do Do.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ocean. Seru sih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Edit masih nemuin lo di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2 di malam hari ini . Buat lo semua yang sedang menikmati sisa hari Selasanya, sisa tanggal merah sebelum nanti berjumpa. Mungkin lama ya, masih lama lagi gitu ya. Pokoknya buat kamu yang lagi menikmati malam hari ini, gue juga siap buat nemenin lo menghabiskan hari Selasa ini ya. Kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Jadi buat kamu, jangan lupa buat tune in terus di 105 FM Pro 2 Jakarta. Atau mungkin buat kamu juga bisa langsung tune in di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Lu bisa download aja, buat lu yang belum download ya. Langsung bisa download di App Store atau Play Store. Kamu cari aja RRI Digital dan langsung download. Dan bisa langsung dengerin edit siaran malam hari ini nih. Dimanapun dan kapanpun, tinggal lu buka HP aja. Yang penting lu ada kuota ya. Bisa sih, tethering temen lah minimal lah. Jadi langsung aja teman Pro 2, langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

Jaga malam masih ditemani sama Edi di malam hari ini teman Pro 2. Gimana hari ini lu udah ngelakuin apa aja seharian? Buat lu yang mungkin udah menghabiskan waktu dengan Netflix seharian, lu lagi menyantai di kamar lu sambil nonton film sepuasnya, nonton drama favorit lu, lu lagi maraton gitu kan, karena mungkin kemarin-kemarin belum sempet kekejar maraton lagi gitu kan. Itu adalah salah satu hal yang mungkin jujur sekarang gua udah jarang ngelakuin sih, maraton drama atau series ya. Nah ini mungkin jadi kesempatan lu buat ngejar episode ya kan. Atau mungkin buat lu yang hari ini udah jalan-jalan ya kan, udah ngopi-ngopi cantik, udah nongkrong di spot Instagramable. Gak tau deh, kayaknya bahasa itu sekarang udah jarang digunakan ya gak sih. Atau mungkin buat lu yang udah olahraga ya kan di hari ini, olahraga mungkin di GBK atau mungkin di lingkungan lu mungkin, atau mungkin buat lu yang olahraganya di mall. Karena mungkin kalau lu ngitung ya, kayaknya Gen Z yang ke mall atau mungkin orang-orang yang ke mall itu kayak jalan kaki di mall itu bisa sampai 10.000 langkah tanpa kerasa, 5.000 langkah, 6.000 langkah tuh kayak apa ya, kayak rasanya kok enteng aja gitu ya. Itu udah jadi SOP-nya Gen Z zaman sekarang tuh. Jalan 10.000 langkah di mall, terus ngopi, apalagi Netflix seharian gitu kan, tidur seharian, apalagi beli blind box. Pokoknya itu adalah agenda-agenda rutin Gen Z yang mungkin sekarang juga harus dilakuin in this economic ya. di era-era yang mungkin lo lagi stres banget gitu kan menikmati hari ini. Aduh, tapi ya gitu lah ya, semoga gue berharap sih hari ini menjadi hari yang baik dan well spent lah ya. Bisa dibilang well spent, dan semoga lo bisa siap menghadapi sisa minggu ini, sisa bulan Agustus. Udah tinggal berapa hari lagi, berarti bisa dihitung ya. Kayak hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 6 hari lagi bro. 6 hari lagi udah mau ganti bulan. Cepet banget sih, jujur. Begitu juga yang terjadi dengan uang di dompet Anda. Pasti akan cepat habis, betul bukan? Tapi gak apa-apa ya, gak usah stres-stres. Nikmatin aja hari ini teman Bro 2. Buat lo yang pingin self reward ya kan, kalau kata Gen Z sekarang, boleh lah ya, nggak apa-apa, sesekali nggak apa-apa, yang penting jangan tiap hari gitu aja sih, yang penting bisa kontrol diri aja gitu. But anyway, gue masih bakal nemenin lo di malam hari ini Mam Bro 2. Gue habis ini mau ngomongin soal salah satu apa ya, sebenarnya ini diadaptasi dari game sih ya, diadaptasi dari game, yang dimana gue habis ini bakal ngomongin soal God of War Mam Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin pernah main gamenya, ini gue habis ini bakal ngebahas soal siapa nih yang akan memerankan Kratos di serial adaptasi game God of War. Jadi buat kamu yang penasaran, pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Terima kasih Bro Dua Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Edit, temani lo di malam hari ini. Dan gue mau ngomongin soal salah satu apa ya, game yang diadaptasi ya untuk menjadi sebuah serial. Ada game God of War, teman Pro 2, di mana ada seorang Dave Bautista yang resmi ditunjuk sebagai Kratos dalam serial adaptasi game ini nih, teman Pro 2, menggantikan Ryan Hurst ya, yang dia nih harus mundur setelah mengalami cedera bisep saat syuting nih, teman Pro 2. Nah, jadi Bautista ini dinilai sesuai buat meranin Kratos karena emang pengalamannya sebagai mantan penggulat WWE serta beberapa peran fisik ya dalam beberapa film, seperti salah satunya adalah Guardians of the Galaxy dan juga film Dune yang dia juga sempat main di film itu, teman Pro 2. Nah, anyway, serial God of War ini akan melanjutkan produksi di tahun 2027 mendatang ya, dengan 2 season yang direncanakan syuting secara berurutan ya. Dan sampai sekarang ini Prime Video belum ngumumin tanggal resminya nih, kira-kira kapan God of War ini bakal dirilis. Tetapi serial ini diperkirakan masih akan baru akan tayang setelah proses produksi dan pasca produksi selesai, teman Pro 2. So, gimana menurut lo, teman Pro 2? Kira-kira apakah Dave Bautista resmi, bukan resmi ya, apa bahasanya, kayak cocok ya, cocok buat meranin Kratos? Ya mungkin karakternya kita tahu dari game God of War ya, buat lo semua yang main PS zaman-zaman PS3 kalau gak salah ya. Jadi gimana, apakah Dave Bautista cocok menggantikan Ryan Hurst ya, berperan sebagai Kratos di serial God of War? Let me know ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selasih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Edin Melo di malam hari ini tentunya ya. Dan gue mau ngomongin soal yang baru aja beberapa waktu lalu baru nikah nih ya. Ada Taylor Swift yang ini dia ngasih kejutan ya buat para fans ya dengan penampilan piano solonya dia. Yang ini dia tuh kayak gabungin 3 lagu ya, atau mungkin kayak membuat sebuah mashup gitu ya. Yang ini penampilan spesial untuk Grammy Museum. Nih, jadi penampilan ini direkam dalam sebuah sesi rahasia yang ini sih kalau informasi yang gue dapat ini dihadiri kurang dari 200 orang ya di Cliff Davis Theater. Dan ini penampilannya juga udah bisa ditonton. Ini dirilis secara online melalui YouTube. Dan penampilan yang berdurasi sekitar 6 menit itu, Taylor Swift ini ngegabungin 3 lagu ya. Ada I Knew It, I Knew You, August, dan juga All Too Well. Yang ini tema menghubungkan ketiganya adalah kenangan dan juga bagaimana seseorang kembali menghidupkan detail-detail tertentu dari masa lalu. Bah! Nah, yang menarik, jadi Taylor Swift ini melihat benang merah tersebut ya, ini juga ada kaitannya dengan kisahnya si Jesse di dalam film Toy Story 5 yang dirilis di tahun ini, teman Pro 2. Karena emang salah satu lagu yang di mashup juga menjadi salah satu apa ya original soundtrack untuk film Toy Story 5 ini nih, teman Pro 2. Jadi gimana? Apakah lu udah nonton ya penampilan Taylor Swift dengan penampilan piano solonya dia ngegabungin 3 lagu I Know It, I Know You, August, dan juga All Too Well? Gimana menurut lu, teman Pro 2? Apakah Nyonya Kelsey ini masih bagus bernyanyi? Karena kayaknya akhir-akhir ini lagi jarang ya nampil di panggung-panggung. Gue gak tahu sih bener apa enggak sih, atau mungkin gue yang kurang info aja kali ya. So tell me, teman Pro 2, gimana pendapat lo ya?

pernah beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

105 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Baru aja ada satu lagu dari 1OK Rock dengan Wherever You Are. Ya, udah gue play di malam hari ini. Dan ini juga menjadi salah satu band apa ya, yang usianya udah 2 dekade, 20 tahun gitu ya mereka berkarir gitu kan. Yeah, 1OK Rock teman Bro 2 yang dia ini lagi apa ya, kayak menyiapkan album yang untuk merayakan 2 dekade perjalanan mereka ya. Yeah. Dengan rilis album kompilasi 1OK Rock A Decade of Greatest Hits 2015 sampai 2025 teman Pro 2 di tanggal 30 Oktober 2026 melalui Fueled by Ramen atau Atlantic Records teman Pro 2. Nah, jadi di album ini bakal berisi 18 lagu yang ini tentunya bakal ngerangkum perjalanan musik mereka selama satu dekade, mulai dari era-era album lama awal hingga rilisan terbaru Detox di tahun 2025. Dan album ini juga bakal dibuka dengan sebuah lagu baru berjudul Fever yang ini juga akan dirilis bersamaan dengan albumnya teman Pro 2. Jadi ya, itu dia 1OK Rock teman Pro 2, mungkin bisa dibilang salah satu band yang di Indo juga fansnya juga luar biasa besar gitu kan, fanatik juga. Itu terbukti dari kemarin konsernya juga, wah ramai banget sih jujur gitu kan. Jadi gimana teman Pro 2, coba kasih tahu kira-kira satu lagu favorit dari 1OK Rock atau 1OK Rock ya, ada yang bilang gitu juga. Coba kasih tahu ke gue di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 801 05.

105 FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu. Edit masih nemenin lo di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Beberapa hal akhir-akhir ini cukup cukup mengejutkan gitu kan. Banyak berita yang mungkin kurang menyenangkan juga buat kita ya. Kebakaran di Kalimantan, kemudian gempa di NTT juga ya. Gue cuma berharap sih semoga bisa cepat kembali, cepat pulih ya. Jadi semua bisa kembali seperti semula gitu kan. Tapi ada salah satu juga yang kemarin-kemarin juga sempat rame ya, yang dibahas adalah Lalala Festival Jakarta tahun 2022. Di mana di situ banyak musisi-musisi internasional yang tampil jadi line up di festival itu. Beberapa highlightnya adalah salah satunya ini adalah Code Line yang kemarin juga kayak jadi tour terakhirnya dia sebagai band Code Line, karena emang mereka sudah ngumumin mereka bakal bubar setelah tour farewell ini juga selesai gitu. Dan beruntungnya Indonesia menjadi salah satu destinasi ya yang dikunjungi Code Line, karena emang ya kita tahu lagu-lagunya gitu kan. Nah yang menarik juga ada Rex Orange County ya, yang kemarin juga tampil di Lalala Festival di Jakarta. Yang bikin heboh lagi juga, siapa yang nyangka setelah main di Lalala Festival Jakarta, Rex Orange County bakal main di kebun belakang rumah fansnya di Bekasi. Siapa yang ngira gitu kan bakal main ke Bekasi gitu. Kira-kira gimana teman Brodoker kalau Rex Orange County ini tiba-tiba main di belakang halaman belakang rumah lo? Jadi kemarin Rex Orange County itu sempet main ya ke, gak tau kayak bawain setlist spesial dia di halaman rumah Rifki namanya di Bekasi, dengan suasana yang sederhana dan juga intim gitu. Jadi emang setelah penampilannya, Rex juga ngeluangin waktu buat ngobrol-ngobrol gitu bareng sama fansnya, sekaligus menandatangani berbagai merchandise barengan sama Rifki. Ini bareng-bareng Rifki juga. Gue gak bayang sih jadi Rifki gimana rasanya sih tiba-tiba kayak dihubungin sama Rex kan. Bro, gue mau main di belakang rumah lo gitu ya. Yang ada pohon pisangnya. Ya gak kebayang aja kan, tiba-tiba seorang Rex Orange County main ke halaman belakang rumahnya dia. Jadi kayak gak tahu sih apa rasanya gitu kan. Jadi gimana teman Rodo, lo kebayang gak kalau tiba-tiba Rex Orange County kayak misal numpang pipis di toilet lo gitu kan. Tok tok tok, permisi. Mau numpang ke WC gitu kan. Aduh, apa yang bakal lo lakuin pertama kali kalau tiba-tiba Rex Orange County ada di rumah lo? Coba kasih tahu.

Teman Produa, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue masih nemenin lo, teman Pro 2 di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Buat lo semua yang pengen cerita-cerita, boleh banget, pengen curhat gitu kan, ceritain aktivitas lo seharian ini di hari Selasa, tanggal merah ya, 25 Agustus 2026. Lo boleh kasih tahu ke gue ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 atau bisa ke Instagram di @pro2fmjkt tentunya ya. Jadi buat kamu yang pengin curhat, pengin cerita, terbuka ya. Tapi buat lo yang mungkin mau request, nanti ya di jam 10, 1 jam lagi kurang lebih, gue bakal play semua requestan lo semua. Jadi sekarang mending lo cerita dulu deh, gimana aktivitas lo, udah ngapain aja di hari Selasa ini, di liburan ini. Mungkin buat lo semua yang udah keliling Jakarta ya kan, asik, sama doi aih, tapi gak ada status ya. Baik, gue tungguin dulu ya teman Pro 2 di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus sampai FM Brodo Jakarta ya, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Edit. Nemenin lo di malam hari ini teman Brodo. Ini sebenarnya udah mendekati jam 10 malam ya, 21 lebih 44 menit dan baru aja ada satu lagu dari Raisa. Tapi gue belum babai di sini karena gak mau babai. Kalau kata Abi gitu ya. Alright, buat kamu teman Brodo yang pingin request boleh banget ya, lo bisa merapat di WhatsAppnya Brodo FM Jakarta di 0811-801-05. Nanti di jam 10 gue bakal ngeplay requestan lo semua teman Brodo. Jadi better lo request ya lagu favorit lo sebelum besok lo kerja lagi. Besok udah masuk lagi ya, astaga. Ya udah, semangat lah ya pokoknya. Jadi buat kamu yang pengen request, nanti jam 10 bakal gue play, gue tungguin. Bisa langsung ke WhatsApp Brodo FM Jakarta di 0811-801-05. Atau bisa di Instagramnya Brodo FM Jakarta di @BrodoFMJKT tentunya. Lu DM aja request lagu apa, nanti bakal gue baca eh. Oke, gue tungguin. Nanti di jam 10 gue bakal mulai ngeplay requestan lu semua. Oke.

Serasa FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman Bro 2. Buat lo semua yang pengin request ya, sudah terbuka buat lo yang pengin dengerin lagu favorit kamu. Bisa langsung kasih tahu edit aja di 0811-800-105 atau bisa ke Instagram di @pro2fmjkt tentunya ya. Sudah ada Bahrum dari Kemayoran yang katanya mau request lagunya, gue play yang Avolia ya, kamu pemain aku pelatih. Salam spesial buat Aca cantik katanya, jaga kesehatan baik-baik ya, I miss you Aca. Widih, baru hari ini nggak keluar sama Aca nih, mumpung tanggal merah ya kan, biasanya kalau apa hari libur gitu biasanya ini kan malam Sabtu malam Minggu biasanya keluar tuh katanya kan, kemarin nggak keluar berarti malam Selasa karena harinya tanggal merah kan. Ya pokoknya sehat ya buat Bahrum, gue sehat juga alhamdulillah, jadi semoga lo sehat di Kemayoran ya. Oke. Selanjutnya, assalamualaikum kak, mau request lagu Rosa yang Tegar. Katanya nitip salam buat Soleh suami aku. Terima kasih Soleh udah ngajak keluar. Asik. Baru abis main ye. Asik. Ini apa? Pacaran. Asik. Bahasanya biar muda dengan pacaran. Kira dari Sri Jakarta Utara ya. Oke, nanti Rosa yang Tegar tuh boynya bakal gue play ya. Ditunggu aja nanti ya. Oke, selanjutnya.

Selanjutnya, yang mana dulu nih ya? Ada dari Fikri yang mau satu lagu dari Hindia yang membasuh Widi selama ini. Asik. Nanti bakal gua play ya Fikri ya. Jadi ditunggu aja, tapi setelah lagu Avolia sama lagu Rosa ya, nanti membasuhnya bakal gua play setelah itu. Oke, jadi sekarang kita ke request dari Bahrum dulu. Ada Avolia, Kamu Pemain, Aku Pelatih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya Budi Doremi yang melukis senja. Oke, udah gue masukin. Habis ini bakal gue play. Jadi ditunggu aja. Selanjutnya kita bergeser ke Mutiara Putri yang katanya mau lagu Yura Yunita, Kasih Jangan Kau Pergi. Waduh, kenapa nih Mutiara Putri lagi kenapa malam hari ini? Oke, nanti bakal gue play ya lagunya ya. Ditunggu aja. Selanjutnya ada dari AFR di Jakut. Selamat malam Jakarta Utara ya. Ini katanya mau request lagu Bruno Mars buat om saya yang rambutnya mirip Bruno Mars nih. Waduh, lagunya apa aja? Oke, nanti gue bakal play. Nanti lah ya, tunggu lah ya. Pokoknya gue bakal play satu lagu dari Bruno Mars. Oke. Buat kamu yang masih pingin request, masih ada kesempatan. Dan buat kamu yang belum request, gue mesti nungguin lo. Buat yang pingin request di malam hari ini, langsung aja kasih tahu di 0811-800-105 atau bisa ke Instagramnya Pro2FM Jakarta di @Pro2FMJKT.

Selamat malam FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu. Edit masih nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Buat kamu yang malam hari ini pengen request lagu, gue masih terbuka ya. Silahkan langsung chat aja ke WhatsApp-nya Brodo FM Jakarta di 0811-801-05 atau ke Instagram @Brodo FM JKT tentunya ya. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Sudah ada dari Pras di Pondok Benda Indah yang katanya kirim salam buat pacar aku Nraini dan buat adik aku namanya Yu Utomo yang ada di Jogja katanya, Yogyakarta . Requestnya Cherry Bell yang Diam-Diam Suka atau Brand New Day. Oke, gue bakal play yang Diam-Diam Suka, nanti ditungguin aja ya buat siapa? Pras . Alright, next. Ada Putri yang katanya mau lagunya Niki yang Oceans and Engines. Alright, udah gue siapin. Habis ini bakal gue play ya. Nanti tunggu aja setelah Cherry Bell, insyaallah ya. Dan sama satu lagi dari Rizky yang katanya mau lagunya Call the Line, All I Want. Waduh, ini gak bisa move on dari La La La Fest apa gimana nih? Ya ada 3 lagu ya, ada Cherry Bell, Diam-Diam Suka, Niki, Ocean and Engines, dan juga Code Line dengan All I Want. Here we go.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edit di malam hari ini ya. Gue mau ucapin terima kasih dulu buat teman Pro 2 yang udah tune in terus dari jam 7 malam tadi sampai jam 11 ini ya, 11 kurang ya. Karena gue harus sudahin dulu nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana. Habis ini bakal ditemenin sama Jazzy Music, nemenin lo 1 jam ke depan dengan lagu-lagu yang tentunya bisa menikmatin, lo nikmatin ya, buat mengakhiri hari Selasa ini ya, sebelum nanti kita ketemu tanggal merah lagi mungkin di akhir tahun ya. Semangat ya pokoknya buat lo semua ya, yeah, semangat buat esok hari teman Pro 2. Udah buat lo yang mungkin yang bekerja, yang sekolah-sekolah lagi, yang kampus-kampus lagi gitu kan, kuliah-kuliah lagi gitu ya. Jadi semangat buat kamu semua yang besok masih harus beraktivitas lagi ya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Ama. Selamat istirahat teman Pro 2. Kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 malam di MLC. Besok bakal balik lagi. Dan besok insya Allah gue gak akan sendiri siarannya eh. Jadi kita ketemu besok. Nama gue Edit Ama, pamit. Bye-bye teman Pro 2. Satu lagu, beberapa lagu terakhir. Tapi gue buka dengan satu lagu dari Edit Gitaf, dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Bye-bye.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sobat Gitu Mambro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Radio Jakarta, mengudara pada frekuensi FM 105 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat FM Radio Jakarta, ketemu lagi bareng sama Kangga. Satu jam ke depan kita bakal dengerin lagu-lagu seru yang bakal nemenin kamu pagi hari ini, dan juga ada tausiah dari Ustaz Banu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selamat FM Radio Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada sebuah potongan ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa berlomba-lomba dalam kebaikan ini penting? Karena sejatinya hidup kita ini adalah ladang untuk kita menanam yang nanti buahnya akan kita nikmati pada kehidupan kita setelah kematian, di alam kubur, di alam barzah, dan insya Allah di alam akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada kisah lomba kebaikan antara dua orang yang luar biasa, yaitu dua sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Suatu ketika kaum muslim

Yemen sedang sangat membutuhkan bantuan. Nabi mengumumkan, siapa yang bisa membantu menyelesaikan masalah kaum muslimin, maka Allah janjikan kepadanya surga. Maka datanglah Umar dengan membawa harta yang sangat banyak, yang itu adalah setengah hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah ketika menyampaikan harta itu, wahai Umar, ini banyak sekali, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Umar mengatakan semisal dengan itu. Jadi setengah yang di rumah, setengah yang diantar. Teman-teman, pada waktu itu semua harta terlihat ya, emas, koin perak, karena belum ada, belum dalam satuan nanobait uang kita. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang datang juga membawa harta yang sangat banyak. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, masya Allah sebanyak ini, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya. Artinya semua liquid asetnya, semua harta yang bisa bergerak diserahkan fisabilillah. Dahsyat sekali. Maka Umar bergumam, berat sekali mengalahkan Abu Bakar. Ada sebuah kisah lain. Satu hari ada seorang wanita tua yang sangat membutuhkan support. Umar datang menawarkan bantuan. Wahai nenek, kamu gak usah sibuk bekerja, biar saya yang nanggung semua kebutuhan kamu. Nenek itu mengatakan, terima kasih, alhamdulillah sudah ada yang menjamin kebutuhanku. Umar penasaran, siapa orang itu? Maka beliau mengintai kehidupan nenek itu dan dia tahu, ternyata yang menjamin kehidupan nenek itu, yang mengantarkan karung berisi gandum, kemudian mengantarkan kurma ke rumah, itu adalah sosok yang tinggi kurus bernama Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan dua-duanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Abu Bakar fil jannah wal Umar fil jannah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga menjadi hikmah buat kita. Mari bersemangat dalam berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan pernah mau kalah dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

resmi menduduki ranking 1 dunia. Jonathan naik 2 tingkat ke urutan pertama dalam daftar pengumuman peringkat BWF pada minggu ini. Tahun ini, sukses menempati posisi dan berhasil banyak media sosial Instagram.

Terus member gue Jakarta. Lagu pertama, enggak lagu pertama juga sih. Ini lagu ketiga sih kalau diri jam 6 ini ya. Kita udah masuk sesi jam 6 sampai jam 10 nanti teman berdua. Kita bakal seru-seruan pokoknya di hari Rabu ini barengan sama lagu-lagu yang bisa lo dengerin. Buat lo yang kemarin udah libur panjang, sudah dulu liburnya. Waktunya beraktivitas kembali sambil menata lagi nih kemarin apa yang belum gue kerjain ya. Tetap semangat ya, tenang aja bakal gue puterin lagu-lagu yang bikin lo semangat juga kayak lagu yang satu ini.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat datang kembali di Jakarta Dose from Lani with I Don't Love, I Don't Wanna Love You Anymore. Bentar lagi mau konser nih di Jakarta ya. Siapa yang udah dapat tiket atau ada yang belum dapat tiket? Ya masih available deh beberapa tiket kalau nggak salah ya. Jadi mudah-mudahan lancar-lancar semuanya. Setelah sukses Marlala Fest gitu ya, pasti kayaknya bakalan banyak konser di Jakarta. Balik katanya Raffi Ahmad mau bikin Coachella di Indonesia. Apakah itu akan menjadi come true? Kita tungguin aja ya.

Apakah lo sudah mencoba LRT Jakarta rute Velodrome Manggarai yang hari ini bakalan sudah beroperasi? Tarifnya dipatok hanya 5.000 pada masa awal operasi. Jauh dekat ya. Dan ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung waktu agenda peninjauan terakhir jelang peresmiannya Senin kemarin yang telah rampung 100%. Ini menurut gue kayak ngasih jalur baru gitu sih yang beyond daripada sebelum-sebelumnya gitu. Dan tarif ini merupakan tarif sementara mengacu pada yang berlaku pada saat Pak Gub bilang perusahaan tarif tersebut akan berlaku hingga bulan Oktober 2026 sampai mungkin sama seperti LRT yang lain-lainnya. Ini jadi salah satu andalan juga sih kayaknya, karena moda transportasi umum tuh kayak memang butuh banget sama kita tuh, apalagi kalau bisa mengcover dari pagi sampai malam. Wah, itu sangat helpful lah. Saya sekarang juga lagi sering banget naik kereta karena enak sekali ya. Tinggal kalau posisinya sepi itu bisa tidur tanpa harus nyetir, itu menyenangkan sekali. Jadi ayo kita beralih ke transportasi umum teman-teman berdua.

99.2 Jakarta. Selamat pagi. Gue mau ngasih afirmasi yang bagus-bagus buat lo ya, supaya hari Rabu ini lo bisa mendapatkan banyak rezeki dan juga banyak cuan. Salah satunya adalah gue mau ngasih tahu berapa sih yang didapetin Zendaya, si MJ itu, ketika dia main film atau main series gitu ya. Kira-kira dapat berapa? Kita mulai dari series dulu ya. Series Euphoria. Dia itu mendapatkan setiap episodenya itu 17 miliar. Gua enggak tahu sih Euphoria itu berapa episode ya. Anggaplah 10 misalnya, berarti dia mendapatkan sekitar 170 miliar. Terus untuk film yang berjudul drama, dia mendapatkan 107 miliar untuk satu film itu. Brand New Day, kira-kira dapat berapa? Brand New Day, dia mendapatkan 142 miliar rupiah. Terus, Odyssey gue taruh belakangan karena dia agak beda dikit. Lalu ada Part 3-nya June, ya, yang bentar lagi tayang. Itu ada di 8 juta alias 142 miliar. Jadi di 2026 tuh, oh, satu lagi, yang Odyssey. Odyssey kan dia juga main ya, walaupun jadi kayak sebentar-sebentar doang. Paling sedikit tuh, dia dapetnya 35 miliar rupiah. Berarti kalau di total-total ya, bisa sampai 300 miliar, di atas 500 miliar. Gokil sih. 500 miliar bro, setengah triliun. Walaupun memang pasti perjuangannya panjang, dan film juga gak gampang, dan ini keluar di tahun 2026 semuanya. Kalau punya penghasilan 500 miliar setahun, apa yang lo lakukan nomor 2? Ya, 500 juta dulu deh. 500 juta. Semoga ini bikin lo semangat ya.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Waktunya kita update dulu info traffic pagi hari ini dari NTMC Polri bersama Brigadir Cici. Silakan.
2: Selamat pagi Angga dan juga pendengar Pro 2 dimanapun Anda berada. Mari kita update informasi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV dari sejumlah titik. Dan yang pertama dari kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pendengar Pro 2, kendaraan-kendaraan yang melintas pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M dan Fatmawati yang mengarah ke arah Bintaro juga hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Aktivitas kendaraan yang melintasi kawasan ini terlihat cukup meningkat dikarenakan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Bundaran Pondok Indah agar selalu berhati-hati dengan menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Khususnya bagi para pengendara sepeda motor, kami menghimbau untuk tidak melawan arus karena rawan akan kecelakaan. Berikutnya kita beralih ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi pagi hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang dan sebaliknya, menggunakan tol dalam kota hingga saat ini pun juga masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kendaraan mulai mendominasi kendaraan-kendaraan pribadi dan juga kendaraan umum. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap pada jalur ataupun lajur yang telah ditentukan demi menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan khususnya bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri, kami menghimbau antisipasi kendaraan yang keluar masuk pada pusat perkantoran di sekitaran kawasan Simpang Semanggi. Dan juga kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Bagi pendengar Pro 2 yang ingin mengupdate informasi arus lalu lintas menemani aktivitas Anda, pendengar Pro 2 dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Angga, demikian informasi lalu lintas yang dapat kami bagi langsung melalui pantauan CCTV Korlantas Polri bersama saya Brigadir Cici dan silakan kembali ke Angga.
1: Terima kasih untuk laporannya Brigadir Cici, selamat bertugas kembali.